Sebergi aldemah kau alamai jen bergakut jenjumah balkongai.

Kalau batin cina, kalau banyak tu maka dia orang cina ni sangat wajib. Semuanya kandungan lain dalam kapal kongkong nanya jual mampan deh.

Kita kira lah, urusan jangan kita melihat pun dapat langsung.

Hamidu Bubu Dia Owe Inde Mamadu Ahmadi Owe Inde Mamadu Ahmadi Owe Di Samanene Jalo Owe Inde Idrisa Di Dembuko Owe Inde Musa Dia Di Kelaja Owe Inde Hamidu Bedarba Owe Inde Simil Fon Dan Angel Macu Dofu Winde Fon

Wuhute bea jaya hute bita jaya Wuhutumie debu ya chungu ndiri jaya Nambi mojewu isaya indi saya atikalamu ala mina kalifu Nambi mojewu saya ilifutu wa vitato uyuwa saya Yuan mago saya yudu mrokam Bima mida damini sanje gezi Sumitanyi gezi wa mjiba wa mimroki ya uwanko saya Sayu ya saya rokam ya hei Imin dawini hande hutu ili Simin kuti mrotumaya kutir dam Uwanko saya Uwanko saya adon nyalto wa kule sefe Wanala haje Wanala haje bu Uwanko hutani Mabani maram mareji Wadari orav orav gunweji Guno warano wunti piyo ni jultu yu Onta pangana yu Umanta kwa mbusu Mbani gandina saya Nawanon kiriso o jiyam yanaema fitta chowndiri filti yanaema fo yoro are bernde jelo teewo